0: po emu nsam som ɛtano pa yi sɛ kɔda ne atimi asɔre a ɛnyɛ yɛyɛ wurade yɛnyɛ wurade ase bi awu yɛnyɛ wurade ase bi awu
1: kabaisaderia darabababa zandarabababa lebakora zanderia darabababo kabarazai kabaisaderia darabababa lebazai
0: I'm going to go to the hospital.